valeshene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomonginilila nhasi ndimitando.